0: kau siapa yang tiba orang nak belasa?
1: Jadi kami tabu kau kaya pelang si mesir. Selain ini bising aku ham ugi tongsu hengkai ba. Sengguri rok ba bono nak maruk tar sini bilai. Hai ada batu.
0: Kau kaya jauh hai nak layo kau. Kaya pelang ini bising dah olah kaya risirok tu ikan tongno sido.
2: Oh, tu ni ni tu ya. Abu banong tani sih. Narok tu jangan tomung tong kai ba. Tu jangan aja.
1: Mana ni mampai kerasi nak? Naga hamil saya tunggu ni.

0: Rojong, hey Rojong, yang fikirah deh.
1: Tamu sasar.
0: Neng abu rong no cuti nikah kos celang fajih nih. Sawi kau baik nembelé.
1: Ii sar, sawi kau baik yang. Abu no fajih nih sar.
0: Maibang tini busai, belai kira norong suka. Monolik kisah wana nyotangka. Tik kisah ler kai, nargi si mangula kamu.
1: Ikule, fajih kya sar. Kulum kah sar.
0: Fajih je. Bahyang baik ya, nong nih hamiro.
2: Sar tamu le serai nong baik suka. Sar, nak hati ni bagai mata nong siu.
3: Sar, kubui kubunya neng. Sini mokol no, piogui no. Di mana kelas suka sar?
0: Kok kere? Hanya no hamrina ni, siano sirina ni, teh nu jano nu brina ni. Abu si jenis hamu. Hende nong ni nong ni bor ni cuti ni kagos. Ayang kami ni kay bahayung baik ya.
3: Sar, ayang kami ni bo biabang no. Hana ham baik ya. Sini kami o tabuk. Di ni kol kung ni kay di pakai beli sar. Tahu kay sini kami o. Ini bagi bial orang liya. Sida tiba aketak mokol sazak sida kahama. Abu kai ko. Sini rojong ni bagi nyong. Umma kelai kata sa.
1: Ani bagi ya. Abu ba. Iko cini sa ni bagi siong go. Ang ba am saya berai. Sapainya si belas lah.
0: Dong ka. Norok tabuk tangi man baik ya. Norok tabuk ni simi. Ceng baik kerengi tong laji do.
2: Aw sir. Kulung kan ke sir. Sir. Nang tak saya sini kami wo. Iko rojong baik pahalai di. Kulung ka sir.
3: Kulung ka sir. Aike seng tangraka, tais halsa jes sekepan uci ni kami umap penyidio sar.
0: Penai, penai, ungkha, kaham kurangkai tang lagi.